0: MOFM Gunanyana tugul karonet noton nebo betab rani tesetai keepchin it ngalalutik cho kitinye eng karonet ne kararan kou nitoni ako chang tuguk cho kingalalsechigei eng betut noton nebo rani kibendi tugul kibagenge. Chamwa awa Nandi County kidogo sinyawe katiba ngebeberta noton nebo Bomet. Gloria man.
1: Chamge dubjenyu.
0: Bye bye Gloria man, karibu.
1: Kongoi nafas nekaitoreto sikobit amwae ngoliondon yakine anan kiret noton nekaikonech eng tetutiet nebo betutab rani. Ngole korok kakakal mwa harambee nekabo kap chesumbai ko harambee mutaj mobili ko mashishi keyaune olimpo sarura eng mosop kokiyoe harambee ko lakwanata seli chebor ko lakwetab pita kemboi noton nekikosirto mwalimu ako tupcho ak retired chief Wilfred Arap Kemboi alenjini kap chesumbai tugul akotal mas poleni eng sirtoetab seli ko kitindoi harambee ngauto bo kap chesumbai amu bo lakwanata kap chesumbai yu kokikitunji olimbo mosop sasa keyoe harambee nebo toretet asipkeib borto mutai kokwoen kasikeai mashishi edu mi ngolion ne akere okonech eng oret nekararan tupchenyu. Mami tetut nolen okonu tetutiet nebo kityo kesukumanetai lakini bo komonut tetutik che okonech kosubkei ak tuguk choton chekomokwech keng'et kwoiywech kandoikyok ara is ko ng'olio edu nomoche kong'et nokere ane ko kikeeku biik chokilen kityo ngo biik akura biik akweri viongozi yani konyokwai kityo ngon kiongozi tuguk choton che kebwat lakini moyoe tuguk choton che imuchi kong'ololchin ak wananchi kangimwa kakele kikure wa matangi necham kebendi
0: yes
1: kopetwas edu iwendi fenching nee nekong'ololchin ak wananchi wa matangi kotindoi wanakamati chechiket choton chetepche ng'weny eng tokwek cheterterchin arai kou olebaaldai nyino kamitii chekelen ba development engin takikipchei edu ndakikoi chamwei nafas merian takikipchei kabisa divisions kele eng division noton nebo koptumu komitei wanakamati chekerei akobo development chekiyoei ak chemakat keyai ko yepkituiyo tugul eng constituency OVC we kokakong'alalat merian ak wanakamati chu koboi koptumo induryo ak kerektoot kou notok ko yepkituiyo wanakamati ichu tugul kokonu maoni choto chekikonyor mweshimiwa eng tokwek cheterterchin akonai mweshimiwa kole ka development nebo mbar nemeche ai kono eng mugundoi development nemakat ai eng koptumo kono boisionik chekisirei chechang ko chemakat kotindoi wanakamati chebo tokwek asikosich ngiwendi fen marking iwe fen marking kokebinyoru akilit anan experience neimuchi nyeyae boisionotok ara angot iwe kityo ngo fen marking ile kikwai kasinin angyebimi ground ko inyeke kora neibu boisiet nemutai nyekekere kele makieku satisfied eng boisionotok katakieku satisfied ndakoakinye ketebung'ony tugul asiib boisionik cheikere kele makat itoretene ngap ikere du kap keyai boisio keman kichope lamit kiteche sukulit kilion lakini ang toretet nebo chichi lipanene sukul ngot komakitoret ngot kowoche nguno kelen kebai tuga kokalibet ko ng'o netoreti chichi ipkokoito wakat noton nebo peek choton chekali yani kali peek koraisi chego yebo ngokiet kora kokali peek koraisi maiyat ate yerundo anyun chebo chaik kora kokekonech kobwa ng'weny konyong'ony beit akine nebo chaik arai ano ole imuchi kesobune ngot ko makitebung'ony ak kandoik asikewoche nguno kwamashine ana ale angukangap kewokchini buch arap Ruto lakini yepkemiteu ko biik chekamakat kotoretech ko MPs MCAs ak governors ameche amwa ko a Gloria man ole kabisa amakemochei tukchokilen lekieli no kamwa Juliana kolein ile joketoi ng'alek chekilen lekieli tangong sikechore kikalia makiel ngurainik let the fee to be leave you. Amu is you. Angot ko rip the barle. Kumakima jege ke lele. Kibu anu mucha magito rogui. Yade galia sige torok ta junala. Aga jasta yaraga. Angju jaga kumakibu enjoy kinet. Galia ago gura ini ke igibir jabar rip the barle. Kogar gya tu do igibir golindul. Amu jege ibu ejwa isuonik englas ma magerle. Ke ibu ejwa isuonik jagle. Gite dosu mana jun. Angot nai goi te ne. Pure kapsa.
0: Gongai. Ongitustus okwek mwange ngalale ngereke kumising ongitustus kidogo katiba man sawekse Isaac Ngwasa Ngishu lakini na ile star 216 star 2 hash omibarate neba 20,000 ngduget number 2 keri lege chengchikeke ngiate ya neba silingi shigilfu tiptem 20,000 ngjorono keja ngduget number 2 keri lege akibangan genge bebarata na ngduget neba number 8 ina mchikeke mechele wancheng mapema sana ng star 216 star 2 hash ngore nagararan katiba sigeweke wasa Ngishu
2: Kau mising bishop kau itu tu sedih kau ni je. Aku kau kau tu sedih hati mis. Kami hati presiden kau tu dah kini ni baru dia tak kau lagi lagi kena mesin. Kau uno tu gila gila kuan minister kau cakap bias aku oxyos cecah jawab para satu. Ni ni nyon bishop kini kau bias oxyos cecah. Kocak, bokong karibu fort, mau atas sibis cutis. Laki ni ni ni ni sius sedikit sendiri, cuma tu ada tu beres tengguin. Kau tu manung ngalai api ya. Di sio ni dia baru cep siro, dia baru kenyal si. Kau ni cici, kau muzi cium ke kau ni kau kau istu. Kau ni mungkin kau ni ni apa ada, kau ni kau pergi ke apa sahaja mes negros istis. Aku naik gulik kawe, aku pandai, aku tunggu, cuci gulik gulik apa je sih? Kecap cecotan, kotar ngalang apa kater, kotar tu mungkin efek. Cegi mi, agi kalau anak gulik bishop, kau mungkin kena kira MD ni gimi ten, elit curi sekolah dia siror ku gingo. Amu gima gigir, ni kita dah ini gigir kan? Nego tarat log asuhu, jara apa isi? Nyonya gua nyonya mi ini, kau ada specials. Yo nak itu go niat temi, aku bikin temi temun, aku mifil. Tidak profesional personal temi kena si, kaki rendi kaki gipin, exception juga bah minister apa kena tadi ini temin kiri cuy. Kuki ni stand bah kena si, kinyoru kalau tak kisah tu, aku kicaruru gini gini ni cuci cuci cepat cuci cuci, ya ni kena kalau Kini ungkapan semua yang kita boleh cuci rumah ini, ni mahu jinak gopur, kulit jinak meyata, umum staff jinak itu agak rokok lah, apa itu? So ini lembam cuci rumah ini agak asyik negara orang kebun kafe sah, minggu ni kita suruh cuci rumah lagi, kuku mama kan, ini ringan, cuma agak ini ringan yang ringan, kuki kuki aku ini coba certified sih, kuki ini itu mahu dia kalau api cuci kater sih dia kuku juga dah. Nah ini orang kerja sih lor, agi mesti gurti ni lah. Ini jadi kerja sih lor kerana orang kasih. Ini yang di cikgu ada contoh ni. Kau contoh mana yang mesti post tak? Aku pernah post tak? Masa aku ni pun nyonya ni, nyonya ni orang mesti jalan api sih, mesti resah. Cepat kan ini sah, cepat bicara, cepat. Kamu cakap mana? Ni yang di cikgu ni cepat kena pipeline, cepat energy, cepat cuci. Kau mungkin kira contoh, mungkin kira resah view. Nona bias doktor Bolron, warga warga, warga tuhijin tentang isu kebaikan natural sijil, jadi ibu batal life asal gayu, ayah ini ibu kaju maka terus kiku lawat gun, kalau ngap kesu kebaikan kawe, aje cuba orang kalau ngap bias ini gayu, ayah gun gun, ayah ni tuan extend gun jadi libar division libar in libar mau ceulin. Kau aku aku ni je temi kocok bicik, lebih dia metik kita mukademnya tu, kalau apa fakar tu, kau bawa tawar kamu sahuli, kalau ini bicik kau lain niwe, kau orang kiri kiri ni mesti apa nak ekspresi dia berasi, kau cingi temi kau negi suai cingi jam negi aku, cuma ini begini sekejap cingi kau yang gua kocok, so kau buat cingi orang kau nak tawar kamu sahuli dengan darah tamu. Kau gugatin temi, kau ibarat tulis sekulle, ini kalau negara caya, komi komi problem ni tuh bi komi pantai sih dia bagi orang yang tiap shop tu ni je garam ni ratin ni sih tuh komi ni beri gear kilos komi lain kan kotar kotar bolro tu boleh juga kena ni gear ratin lagi juga so komi juga orang lagi nyonya ni gaudi gaudi square ni ni kubu 450 billion juga buat gaudi ubah metu guna ni gue guna ni 9.7 lagi ni ni itu mami weh mami ten oratin weh ayah mami leban wafanya kasi mami ten kaya tu listnya jam ni kaya ni amna basuh bishop ni cabe form kapa nama mami ke aku lagi nama ke orang ni matang iye iye skora kete sivital matang iye kete faktur ni kaya lagi kini nama neba biasa ni kaya mai dua nuli benda en meri matang iye ya tu ni ni sisi kaya iye arai culen dahi Kau tak, aku ni cuci kau ni press tenggorokan ni nanti itu uliam. Kau dia ni ni agi mana kau kita kau tis ni kita mana hancur kau kipil jossos ni. Laki ni kau kibur, kau aku tak gris kipto. Apa tu? Agi cakap ravi ni agi org ravi ni tur gigi kau kau tis. Anjung mana press tenggorokan org org ravi ni kau tis. Laki ni kau ni kau cakap itu, kau macam CIDB, agam CFC kibur ni. Ikan ni bishop. The problem ni apa? Biar aku imagine. Kau kira lewat ni in MCS trip ni yang lagi manifestun itu. Laki ni baru itu to kau dia sebab. Kau yang lagi laki mau musibi. Aku mahu mengorigi.
0: Yang
2: pun projek sih yang in what? Jadi gora semua kau yang berne. Kau macam kau yang cakap anakku kau cikar sebab pun sebab itu. So kompetai itu evolutionary. Arah ini, kalau baru itu muka kagat. Kau ni itu terkagat tak kaya. Kau kerja begini yang lagi Asia. Dibi gigu ni cikgu. Tiada guna guni bawa makuin. Ia tu cikgu. Aku ibu kau bayu. Lagi nama kita dah ini. So agus. Oh macam cikgu mana nama nak kur? Nama tu susah kita. Negeri ay oh ini bawa main bawa bijana. Kita gerisan muatan 12 million. Aku kur gondui. Ayah kau gigi gula ini guru cikgu kan lagi nyaju. Ajo negeri nutia buku mami. Aku macam mungkin ada naikuru. Orang ini yang jadi orang, aku jadi orang ni kalau terus presiden, because di stool di kandi dia dapat UDI, dan aku ingin dengan kerja urut DCP. Kau pun nanti ni nyuruh dia kau jangan nak bingkai lagi. Kau kira saya ni jadi orang, aku jadi orang ni. Kau nota, aku untuk gugurkan lagi kerja aku agak jadi orang. Kau mau, aku ni nyuruh jadi orang yang dapat buruk cita ni. Kau terus boleh dia tak soal lagi.
0: Orang katiba.
2: Aku nak buruk ni. Kalau sometimes ni nanti apa boleh. Soke sama tu nanti cikgu kira kita sama tu tu presiden. Asyik kata statuta. Amaku betul nama aku komis.
0: Itu negara orang tu tarik tangan lagi. Tiada sesuatu macam ngajaran orang juga nyor berawal. Indah kita kongalal sengkarone tapi cawran. Kalau kami seizung masing gisu, kami ken kiri. Ia tetap macam ngajaran juga tapi lagi tiap orang kami. Wajar apa kering orang yang stage kahagir orang kau yang tu gol. Unggah tak kecak tak? Kedogo atau kau sikit nafas ngajaran orang lagi. Terus kau juga berterima kasih kepada sokumurua. Nanti kau *416*2# kami tiada 20,000. So kiri lagi change. Yagi engkau berat, na aisyah kengwasin gisu.
1: Kongai di mana ramai, embaran yang mereka nangkaran kafe tu tawaran. Kita kesan berarti kita presiden bayshonik. Amat amwa al kiar organnya UMD nampaknya nyosip masih macam siror. Kek kini ni asal lagi meeting alaikan nyosip, alaikan lagi kau cakap siror kau perang alaikata. Lagi mati kau maju sekalian presiden je lezing, kau kumita nato nuni, aku pemengi cewaku lemah. Kamu masih masih absiror komitmen untuk Kenya City. Kongres di absiror membawa isu mengenai anggota Kenya City. Yang mana kau bias nampak apa tisu nak cari ke Bruno Rono? Iman kalau jatuh komitmen bandara kita ini betul tak bermut. Kau ikas bias hilang. Kau itu kot faktor yang kau ger rata lisha kalau tujuh nara rata lisha. Agar kalau uneng apa itu acai. Agar macam buat di nara betul. Kau itu faktor. Kau nyoru agul kau nyoru bicara kasih jangan kau mukut nak kau kambu. Allah ini negara ini pias kau jadi ni king lawal itu kualiti wafanya kasih kambu. Anu itu itu nak aku jadi aku pias alabrono. Kita mau pias ni negara langkah walau kapal tiada dulu. Kita langkah orang lekap apa aku yang magelah. Kita lekap kau pias lagi basen roll kau macam ini sih. Kau sungguh kan pias ni kau negara ni memang tersetai. Nara anda pias orang bicara ni kita kau mau pias negara kapal tiada langkah tak awa. Kau malam dah ingat lagi semua. Raya negara kena lalai duit. Kita orang sungguh ni kau yang jolim baju butik nanti. Kegas kiri kuali baju melil, kegas kiri lagi kuana aku tengah tu taran. Komite aktif ni bakal apa tiga doktor, riskito. ikoito kora ngalekab gaa wako fi ak tukuk chechang kuli bel zomarakwe ato chito nakakosungukan kwa kemai duwini nga batai ofisit ap biashara bruno kora ya direct kimeze kelechi biashara bruno bongezi mboishi ngungne kimeze kekere duwini kwa kemai le cheket tukuli kabrezi mboishi ngi waziri ngi vmd ngi sio ikoiti nafaz raya ak ikoiti serboishi wakis raula kwa kota kenge mita principal chechang chingye kuroku nyeketeshoan mwapuani Pakai dah dia lembaga negeri sebelum dia terus dia lepas negeri sebelum ini makin ket. Ia berjasi mereka mengenai dia lepas mana amam mesaji. Kami yang sama dengan terguni. Abu nuga anda nampak singgih. Aku amat yang sama min. Al ramen kami terguni anda nampak singgih. Orang mana yang baca jeli? Kita orang jeli lembaga manifesto. Kau nak orang manifesto jadi baca jeli mana ni? Kita orang manifesto hati yang kau lejeli lem. Adun yang busuk min. Yang kau lalui rebut itu taran. Kita makin dia bawa isu unik. Kau from national government to counties. Orang kasih nama kau untuk golongan jenis kau lagi. Sholi, kau tak bingkai orang Malaysia Sholi, agak agak le Sholi, kau ngalas sakti as, ni kelihatan ata. Kalian ngalas jadi tawas singgih sih jungkai, terus jalan lim kalau aika apa nampak singgih. Sholi kau mama kau untuk nampak singgih. Kita kerja sama kita jalan lim tariti,
0: agak
1: macam apa tin? Agak kau nampak singgih di dalam tanah terguni. Kalian jono jalan lim kau kagak orang, kau antam jalan lim lagi berbeza kerja. Lama kau begitu nampi.
0: Betul negara arah nak cakap ni engkau berperhatian a aizo matuid nanti nampak singgih juga. Kau sekarang ni yang studio asetnya agak aja corono kita kau meeting lain
3: dah. All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
4: One more, let's go.
3: Free forever. Get Business Internet Advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
5: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
6: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
7: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
8: Ligi zinapoingia finali. Lipia subscription yako ufungue dunia ya burudani ukianza na novela hii ambayo sasa ipo kwa Nyota Bouquet. Jibambe na blockbuster movies tunapo launch TNT. Home kwako kwa sinema murwa. Na kwa majunia, jienjoy non-stop. Cartoon Network pia iko Star Times. News, sporty, drama, movies, kids na reality. Zote ziko place moja na zote ni zako. Kulipia, finya Star 858 hash kwa self-service ama upige customer care kwenye 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Star Times, furahia maisha kidigitali.
9: Ego neta kwa berureta Enge emo FM
10: Enge ndosti tuto Enge amdae
9: Testu utie kleine agen Ninyorne ni amdae tagenge Cherset agaogi mitet kubungalia tab Jehova Kogu ye tabu wit netilil Amdae tab logo yo chetililil Atiru wagi chegi lasunena agi torore ni Jehova Ego neta kwa berureta kote tutie netun Enge tut agetugul neba jumapili Kongete saita managa genge Ago saitangwa neba kairon Koibun Stanley Arab Sugut Enge Emo FM Hashtag Neno Litadumu Milele
10: Mati mengi dos chutucho Genge mdae tangenge
4: Nairobi City Marathon koma labatet kityo. Ni iko labatet netinye lele stand ne momi negionien. Kirwaen labatane parabaretab expressway. Nito ko edition ba mut. Olete taat kiae eng Jumapili tarigi tisab arawetab lo eng kenyini. Eng town nitab Nairobi eng parabaretab expressway. Agi wangunen Uhuru Park. Ni ko labatet ne tutos ruwaik chechin. Kirwai labatoshek ya ter go half marathon. Nibo kilomita ishe kito magenge. 10 kilometers ak 42 kilometers. Agi na ile miten fun run nibo kilomita ishe ngmut. Tos iya genge eng ruwaik chechop tinge labatani. Ruteche ni website na nyuan. Eng www.nairobicitymarathon.com. Asimut isirge. Ni ko labatet ne ko belindet eng kilomita ishe artamagoeng. Kigochi rabishek cheite milionishek somok kenuch mut eng murenik ak kwanyi. Komanutiet nebo labatani ko keger kele kokirib itondap emet, yani going green.
0: Yo ngoi mising ngaliot noto ne kakoite dakikaishek choto cha 35 ngatasom kotakinwakit sitoi che choronok alak mechokochi Pastor Rachel sinyawek Nandi akaweke kora Bomet oyet ako chang kastoi kitotinye ak Crossing Gishu otoreto takinwakit sikochanga choronok cho ngoloso ngasama taune amu kakibunu Crossing Gishu ngasama kojoria atiaweke Pastor Rachel lakini chengchikeki ngepeperta noto nebo Sokouru Sokomurwa akere kakiwekwech biashara ni gabongo kiet komite duket namba 4 ago kagigonin 80,000 iname biashara na bongo gai kalia mechengi kengia tana tako stam 216 star 4 hash star 216 star 4 hash inamjige biashara na bongo kiet ingia kumite ndai wasiwasi agetugul karonet nata nababeta brane nata ko star 216 star 4 hash inamjige biashara na barabini kipa biashara na bongo kiet yata go 80,000 engore te nata ne kararan gusto indani manda Pastor Rachel okay kawaya mi soria ngega soria in states nyawek Pastor Rachel horia
11: Chamke, Bishop.
0: Gararan.
11: Kongwe. Bishop, big up, Kalenji. Kongwe, Kalenji, Nizi, Kongwe, Atene, Untake, Peace, Tawman, Tawdi. Ama teke, Egen, Gil, Tosum. Ama, Sama, Lama, Egen, Gil, Tosum, Mugli. Oh, check, big up, Kalenji, Nizi, Kongwe, Gitarri, let's go. But it's tough, yeah, that won't get you a little money. I'm not trying to be sure with this regarding the city. Boom, downtown, give it to the president, go back in. Go president, go and get back. Oh, what did you do to the president? So, what did you do to the president? So, what did you do to the president? So, what did you do to the president? So, what did you
0: do
11: to the president? So, what did kun president kalian aso isti arachir kulli arachir kuang no le lita on bo ten to watch ya no lo gere ni bisho no lo gere ni echa ni apo le ji ku ga si nyon ku bitna propaganda ak diara on go do it ti le de ba bo na ti tan so ta mo president kalian bo mi ini ni lagi lepas kapan saya bomet, nanti ni berapa jam gol, asli kapan apa cuk, ko kapan apa cuk, ko project ni aku lumba, kapan apa cuk, ko project ni bawa lingjin, aku ni kapa segala lihat ni orang ni kau tuul apa barang, ibu ni jangan lah le, bishop, ko kapan apa cuk, ko ni tech pak turis ni macam ni, mana lingjin, ko malu ko bawa apa, ni jangan bawa tuh ni, nampak ko kapan apa cuk. Kutinya orang tu tak sungguh kita tangguh lagi saja. Ini sekali tu bercel, lepas mata sencel, ni kita kumpul. Ikan itu presiden, dah nak pergi pergi juga di itu mungkin apa rata contoh sekali. Akhirnya ya, tuan kutu kini orang buat presiden, dan kau disucuk, aku berikut pasti segera ni disucuk. Tapi cerita begitu ni, kau fikirnya propaganda. Apa macam ni dalam bias, bias ni. Ia, no, kita ni, awal ni taruh tiga, pada jadi ni lagi. Lain ni pada kasih orang ni cuci cuci. Ia kata betul na, propaganda ama terabrono kada waktu itu le awal abrono kau cipti itu mana terus buku ini mungkin macam berapa di program al eh cerita ya apa lagi gua mesti ajar beri dia yang kita tidak ada uli dia beri dia apa orang dia jadi apa lagi dia orang apa dia tu mana juga mana tu kita ni apa tak kau lihat mana aku tu punya leader kalau mau buat punya leader apa mana aku apa yang uli cipti aku mila aku masih jawab mana aje lebih kita orang ngomong apa mana tapi the way to go tapi soal amal eh cerita ya apa lagi konya anggota ini nanti agen naik lagi dia asalnya tetap ada nur tu, eno di bawah, itu nama yang
0: terus. Itu nama yang agen orang ya, kongga mungkin wajib ku, na tegararan ngalalan nega agen wajib ku cang bikin nyuruh pasar itu.
12: Bisa betul ya mune.
0: Tegararan karibu.
12: Kongga yang betul jadi gue ini jadi gue kini gue ini nyana pakainya, anak ini gue bila college, anak ini gue yang gaulis. Amat sama umi. Tan dugu kegeger awa tan dugu kegeger nyurwa saka ini awa giga kwa hivige ma mbuni awa ine du awa malini noto ino leka ili kine ya bande kukui yelo yana maga sri bande inge nile kukule bande kenda kubande kubata lakini tom geger kelegi konyo wabati bakira kata awa mwa wali mbune mimi iten aso wabargi bande mbuni kengololi mande mwa wili ngoko kwa hivumi, ngoko kwa hivumi kutindobi inyali nda chuko wito bandek ketan bandek mbare ene ako nundos bandek choto sinye mokyo tingwa kake tamweke mwakare kone mnyo noto ta ichege mwata getini riga bakira kata tosto mwa kasko wakto spi eme li nyongo lefumeja bandek koko nyoke mwa wege ilene aya onyongora nge mwa gele tombe ayo mwendeleo kwa gike kwa yishioni kwa yishii kila kukaiti electioni ya kwa hivyo kwa hivyo mwame kile kitu ndaye kwenye nisho siti niyaki kukopo yike kenya ama kitu nye lami nise kwa hivyo lami takenge noto nangye ten eldureto nyo kwa kwa chabaka uliye siri mulu akore netende aki kwa hivyo mi minister nebo roots ya ene mi minister nebo livestock ya ene mi nebo agrakacha ya ini, tapi cuma kayak salini gitu. Orang orang dia kuku minyak bandingnya ni bahaya ni. Cuma cuma kuku minyak bandingnya ni gitu. Kalau minister ni baca kata aku biar beli. Tu kalau ada itu banding tu, kena minyak dan tu gunu. Kau ni orang gede. Kau ni bukan mai dulu kau ni ada di crown. Kau ni nama boy sekarang aku. Kau ni kau ni nak berubah ke tu? Mami ukuil. Mami jinik ya cumi ke mana? Kau bukan dia watch dia watch. Aku kau ni mai kau ni ada pun. Aku apa? So ini kau yang gandoi. Ngogondo ini ni kita pesa kuli, kuli president ni lulus sekolah. Ini ni saya ni kau kaya ni apa? Kau tu kau ini kalau yang kurang, tu kau ini monyon semai tu kami sebut ibar. Agilnya ni lulus sekolah presiden. Cuma kau ini lah memusnah kau kunjung semai tebor sini. Amu nukunan jele jeger jele gua juga tak kaya kita dah ni ni kita ni guru. Kalian dia kau MCA, kalian guys kita limbo kau ni. Kau kata kaki mereka mana ya? Macam tu kita wahai bosun, si gelaya MCM, mana MCM? Kita ni wahai siapa barang juga tangan. Amu moga sindos. So, ini dah kau sindos, kita testa bosun. Tapi testa atau ni macam ni, dia baru banyak kau kita ni boleh ni gelagi ke kau. Kau dia kaki anda mana lo? Anu boleh lah ni, ni kau orang. Kau itu yang na orang, aku itu dah MCM ni. Kau itu yang no, tekeka kau dah MCM ni. Abi ni hilang lagi. Ibu nak jadi apa? Ibu yang barang itu. Jadi leh gonggong, jadi ni mose gonggong. Tersanyi. Konggeng leh gua ibicu. Kori orang ni kuasaan ni dia agam mana? Anu gua buat macam macam ni. Kita setanan, kau macam si gonggong si.
0: Konggeng ini apa sahaja. Kau
12: macam itu orang tarap ruta. Ibu suka aje ibu nanti jauh ni ubin san. Jadi leh semua cakap apa cerita. Kau ni ni ni ni ni cerita tentang mising gusi presiden ni. So ini agak ramai ibicu. Oh asyik tak ke? Nampak mungkin lagi lagi kita mana? Kita ni kita jadi pasal dulu kau yang ibu isu ni, ibu isu ni boleh suka kau ni tak? Kau ni cerita nak cerai, kau ni mungkin bingkun. Kau cerita aku tu mesti tak cerita ni macam semua. Kau kau kerja apa ni? Aku macam ni. Kau tahu apa cerita ibu isu tu? Itu anu itu ni mah? Itu anu. Kau guna media. Kau tahu apa isu ni? Aku ni memang muda terengganu. Kau macam apa itu anu? Kau ni MCA, kau seni ni apa kau macam? Tapoi kaptum.
0: Ongoi no.
12: Ini kamu tak pernah kerena. Tetu ongoi apa tu? Ongoi ini kamu tak cipta ni mungkin cerai.
0: Kaga sak.
12: Ongoi
0: no.
12: Ongoi gugur anak je macam ni ceru.
0: Aye.
12: Kenyang gerangga. Macam apa angga ni?

0: Silingishek pokol mut koityi choronok pokol aeng. Airtime nebo silingishek pokol mut koityi choronok pokol aeng. Ago notok iwendi kityo *216*1#*216*1#. Choronok pokol aeng airtime nebo 500 kiyogun kityo kobwa mpesa. Raisi noto no mi duket namba agenge *216*1#. Arap Kilach eng Nandi.
1: Oi, kongoi Bishop, yamuneo.
0: Ah, bye bye sir, karibu.
1: Lagi hati tu mula lagi nyawa nuah pun kalau lah mungkin macam apa? Kalau cik ayam wa, ke macam ni naik manggil. Kita rasa presiden serikali negi bangkan gumiye bangai tema. Lagi le serikali itu ru manggil aku TSS sana gure ne. Jom mana saya rasa risk demi serikali. Kau ni tu jodoh sebenarnya gure kita. Lagi le, dia nyoru. Inyuru kopi kangen muncul, apa isi nak kasih people apa isi anu? So, apa mata macam ni, amu aja tak, mahu jangan mahu agresif kita, jangan mungkin, amu dongin, tapi ulinya tak amu, tetap aku tu isi lagi ni. Kena melakukan apa apa, nampak kena ciri ni lah, tapi pas living with disability tu orang lakukan ni. Kau amu alangkah ramai apa isi ni, kau mungkin, kau ramu ini di semua, aku ngaji ini ni kat mana, kau tahu apa isi ni, buku berono rono ino. Kau mungkin tu je, lagi ni ageng ke? Engkau pasti sih, sama awak jalan ni, semua cuma tutup kalau, semua cuma tutup kalau. Kau di sini kamu, kita kamu apa sih orang yang lekap? Nanti orang kata dia mian apa nanti? Dia kumian, mengenai direction kita tu tuan. Kau, kamu apa? Kau, tu di tuan tu mungkin kasih ni kau di presiden. Mereka kasih mau kira, bangun tu semua mengenai di sini. Arab kelak kopi ya, sama manusia lalu kan kita kisah semua. Aku di tuan lima. Mereka kau cik cik itu shop, aku emakurion ni. Jika tandanya kebangkan, aku nyalai juga sih waktu sih kau nanti kebangkan ni, sambil ni betul kamu samu, si kau jenji tengah lekap, mana sih tanda CEO ni bawa ni, tanda guru CEO ni bawa ni. Jadi nukum nukum biaya pun nukum jenji tanda kami primary school, mungkin aku tuh kita tay, antam boleh disgolong insan jenji ni. Kata jenji ni ada kemana aku kau tulis muka sih berapa orang sekap, jadi so aku mau muzi. Tetapi apa aja, apa bawa tak ada? Agak-agak lejin, orang yang na tak betul mizin, bawa macam apa na? Kau memang kayak gitu, bukan wacana naow. So tak gaya macam ni gaya orang uru, ingat mati ni kalau kau lima orang lima, engkau melayu tu sih, napa guru tak tahu mana, napa kau tu, kau melayu tu orang ni jadi guru melayu tu, siapa yang marah kata, kita tu pun aku asing kisu, kau awak siapa aku asing kisu, kau gaya apa tahu rehat, kita marah me, agak tin, aku malai, tapi siapa yang buat, nanti kau sabit tiga billion, kau buat nunggu miki ekta, amu mungkin ada sebaya lagi, jadi mama jadi kau mu. Kita ayam lek tu jawab dari nama kami jadi kemarasa. Kau dari nama kami jadi kau kata jujur ni, kolas sebut jemisang. Kau jujur ni kau buat jaga dari kami jadi. Lagi ni kau ajar kena kes kerana kau ikut tinggi sama kau le. Ujian sama kita kawan nak kau nejo kes kes kau buat dari. Ujian very wrong. Jadi ni orang yang mula belum jitu. Kita dari dari nama kami jadi. And the dari was sponsored by World Bank. It is well known. Kita cuma dah usah betul ni, kita sahaja cuma lihat mata anjay, kalau dia jalan mata, mahu kita umur tahun. Kau cipta kalau cahai, awak dia ini channel kamu men. Kita tu kita kau untuk talk, agenda muka kita lupa kau untuk itu. Agenda muka kita lupa ni channel kamu men. Jadi marah baru tahu nak usah usah buat ini, usah usah buat ini, sama mungkin ini cahai. Tapi tahu ni tu. Kalau asal macam orang lagi tu, kimi ji bishop, awesu, lagi tak cari ni urut tapi talk. Tapi talk tu kongresion, balai stock and fisheries. Macam mana orang di bawah jurang itu kalau macam ni alam dia terus. Kalau jalan itu seks kita jalan jalan dari dua ratus thousand. Kalau seks jemil dua ratus thousand anda faham. Kalau macam ni ambil taman aldo al seks sixty. Kalau ni alam ni, mung tukun kalau seks dia ni rorbu. Siapa tu yang lembab? Kami tunggu nak bishop. Apa rioni dengan ilegi itu ambil data esya. Ilan data esya. Tunggu mungkin kita akan menggiling menjadi lebih menggiling lebih daripada orang. Aku main macam orang tu. Kena macam mana kau nak main field? Agak itu. Aku ini dalih dengan, eh rata ni rata betul ni. Siwaga kau lihat jitu nunggu mesti ni lagi. Kena macam, aku ini dalih dengan orang siapa pun dah awak lihat jitu. Kau ni jadi main dengan orang lain tu. So bahasa apa betul ni? Siwaga orang Arab betul betul dalam last week. Minta tanya ni, lepas orang Greenland dengan itu show. No, macam aku tanya si jenis suatu si lain juga. So, aku kira bi Greenland tu, kata tanya gurau boleh jadi job dia lagi. Tapi lagi aku kita tahu ni India, aku orang India Pakistan, Afghanistan. Kita ada tanu kita juga tanu ni, mahu betul pun jejang. Oh, lejar apa itu? Bawa itu sih. Kemana tuan kita? Jangan jauh pun tulis bahasa. Orang di langit Swiss, Irlandu, amu tadi waktu sister sendiri ngalek amian tu, ngalek apa berbeza kau mesti ni. Jadi gimana yang bishop ige terus cewa every morning. So, di cewa ni, kau istirahat sekali. Aku ada je kau biju. Kalau nampak dia biju extended, jadi extended knowledge. Kau tarik di all over. Kecuali nam appointment, nampak lihat ni. Nampak bishop relationship aku bumi sekali. Tu apa sekali? Tu kau mesti ada bishop presiden. Mau apa lagi? Ibu jadi kah si tilipaga. Pernah saya cegah, tom, pemegah, tom dia apa tak? Mari bebi kuagi. Aku masa onden ni, semua timur dia ni jelas onden. So what is the reason of the retaining all these mummy kena? Harap ini memang memang memang segala macam. Aku nak mahu tu memang mungkin buat je. Sejak mana, mungkin mana. Tapi kita mungkin tu juga mahu ni kerja ni. Ibu jadi sebab aku kena lekap aku pasal ni ni advisor dengan presiden. Ibu jadi apa lalu? Ibu advisor dengan mana? Kini ni semua, jika aku beri aku ni, okay, kita akan sambil kena kerja. You can manage any something somewhere. Harap kamu jangan mahu kerja. Unggah dia bicara useful, dia akan kembali tanya. Tetapi jiwa aku, aku nak bawa jadi ramai lagi setengah, lebih tinggi dari setengah. Ramai yang giri tak tinggal nyumbang jadi ni betul betul tu. Betul tanya kerana apa cai? Aku yang di bayar dengan abi, aku lagi pun. Aku cuma tunggu jauh ini, aku jauh lebih cepat. Betul dia mungkin sama orang no. Aku kaya betul, boleh boleh itu. Aku tahu mana jadi baik. Kata orang susu, kata orang susu.
0: Unggah ini ngaliat nanti negara orang kebesan. Negeri ini ni ada yang Arab kila cita aja yang nak buat kesuwe jawab Girolando. Makini gak besa gue ya gak mau gue kesuwe ke baga sari teta. Ii bayi teta geng lagi ni gue nanti gak besa jangan gue ya tera ya gini teh. Agak ya tera ya gini urcini gak baru indah negara orang ni geri lagi. Ibu cikaya kesuwe kuka niti sih nanti na. Nih makini gak bikyo. Gue orang gak strike gak mau tarik teh jengah niti sih negara orang ni uno nanti na.
2: Kitanganyi ngung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asigobit.
3: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
4: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kaushi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kaushi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kaushi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kaushi. Trade on anything.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: 1 second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In 1 second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: Ibabenchi K24 TV isub arorutik cheisubi inam dekoda nengung ananko television nengung angotko digital chut yambo menu ananko setting selectan installation ananko channel search lewen auto scan ananko auto tuning again kotar scan ago 7 channel ishaka tugul K24 TV ananko kameme TV kochute TV nengung engsai noton agito. Enjoy top class TV viewing today.
7: Agotimache inachechang EFG MFM kila Jumatatu agwe gumutkasi.

0: MFM kwenye nyane tugula, sikiza tuni 0M kwa 23175, sikiza tuni 0M kwa 23175, na hata nago sikiza tuni ngore, na hata naititadme, inyewe namchigyaki baibochi, baibu vase, sanangu aldetuti kia takche cherin, ngore, na hata naititadme, tindai wase wase kwa tugul, karone, na hata nababe tabrani, karibu, kwa testai tugul, kwa take ker, ngalalu chikcho, kitinye ngbe tut, na hata nabarani, ing studio, na hata nabai MFM, sata atwa kdega isha so magang man agere joro nok ne kita ta 34 chuka go nyor jige 500 air time mara moja maje te test tag una meeting doge number 1 ko ge jil kita star 216 star 1 hash star 216 star 1 hash ke betu ke bagenge sa go jini no ange be berta ne baje terit nge nyoru Dominic en kelio te sigya ga sagne no Dominic
1: gungoi gungoi yamune in
0: Berada.
1: Amangwale bye bye ki bye bye age chek bye go nete tu tik ki karar ki karar ne ngam sa ma cha wi gung gung le ki chapang sa age chek ebe korar di ma ji korar pur re puanun ma chore tene bagir chok ti chon tukul ke to chok ok wek tukul so ma cha ma gitu ende tu tene ke go ne chole kararan
0: abe ti ning ya kale to skalia no ing jeb ter
2: Ese jamga bishop
0: gari busana no
2: Kongoi in lakwet konyet tege hi japan andai we ya ka nyalilda we bishop tama tama chiyo to lakwan konyet ki gure presa se chumba ki ka muan ko ki tia jumpa guno ako tinda lot of improvement o to ako ngalal ki mo ngolo li ko to ako indot ki mo indot so kuma yele ji jopa kongo ako yata ki wa bilita oi 3 million kongo tarite jorno kongo tarite jango taj fm kongo ne ji pundo ke tarite ko nguno kita ke aje 2.3 million kutil namba no kongo ne ko 9204628 that is the till number
0: get ji number ima kano
2: 9204628 920 4628
0: Okay.
2: Si authority la kwana ta ago bayi sora my number the common my number 0724403547. Si authority la kwani ke liban ji bilit de ba 2.3 million ne ngin to pil.
0: Mhm.
2: Pi ki go one pi ki so we the pi ka la tu tu to ro ba la kwani ngin le. Ai do na kuma go mi tu na le je be mon. Ka agno ro wa ndo it ke le tore te ko le ma to ma la kwe tu ta le ne mi ba. Ale ara chu ba mo. Parang cipuran dosu, kah bagi mukti, naru bis putol, kah bagi mukti agakkan ti cipuran dosu, pemuka kita gay, kan cipuran negara, ngapa ti cipuran dosu, itu nyawunya agakkan os putol, sosap cokuh citu gul, ingat ni lemu gugya, kau kerja itu kalau itu nyerah, komutai meti nye, kah gonjol sergali nep kanya kwanza, kimnote kondo, kumi bikiri gua ibu sunu gua tak muah, mi bikiri gua appointment, cipat sergali tap kanya kwanza. Amma jeng aku kira kira orang bujuk tu, kalau aku special wadai, asyik gaya boleh show nanti aku mimpi kau kuat ngek kau tiga ratus malta aku sih bujuk tu, mimpi kau muas mata dan ni dan dem, pat kiri kira mukti net kiri gaya boleh sih, ati aku kau kenyo rukui tak enge, kau kiri gaya bih so mukti rangan, kelingi gaya director bono, inye gaya chairman bono, inye gaya ne, kau ne, ina village, nunggu datang pada sos guna ine gay. Kami kini di State House, komuatan anda, pikir ni sergali, pikir di Holanda, pikir ini, pikir ini bawa sergali, pensiun, asal gak eksekutif, mau tu gak kena kuasa. Tapi ni tu kalau kat ni tinggal dulu ni, di rumah aku tu susah tu, ni tu director, medical staff, mingo, ni kami TSS, segi mungkin gak boleh oleh aje. Aku pun le sus, pikir ini lagi berus pi. So if people cannot feel the government. Tegi nunggu aja sergali, bikin guna rana kulisi, koge aini, agni, kubiki mitai, cemingun, kubiki melusu, kubiki muna patungi kyo. Aku udah example, nama ini hirau gara Edwin, ni boh yot, ne ki dip gitu speaker. Arah mwe mwalumun, ne gine kapsa bat boys. Cita ne kia nikon, ne mapori yet, ki toko egempi ne baldai. Rana ki ngolah lusi, chosu ne rampe, boh yot ki ya. Imagine King Joy, aku dengar ini. Imagine ini selera lagi ni pa. Kami sini buat politik. Aku dulu offset tak bil. Lihat semua ti, semua ini sebut cai. Kalau korang asalnya boyot, Arab ngen, semua orang ngen. Lagi di situ speaker, Don't forget again. He's a Mikun. He's a real model. The big taking it. Like Magari Sergal to kill the job, Magari Big Joker. Okay, you get to me, Dick and Yal died. Pick him into I guess who me. Pick him into across the board. Pick him on the border. Pick him into powerful. Me power, Mr. Guy. Kalau mungkin boleh kila ni ni get mesti ni bikin kalau luka jadi saya tidak tahu ni. Dalam alat mengarah ambil. Mungkin ada ni orang ambil bikin ibu saya sergali. Kau tak nene cipta agen ni tu. Cipta agen ni tu down. Now tu down mana? Kau mesti kau tahu ni orang yang lagi gaya. Ia kau ni orang power. Kipu ini tu orang power. Mak kau ini perlu tak kau lagi ni orang pun nabi. Kau buat orang ikhlas. Kau sama sekali makin mungkin lepas ni lagu school fees, aku mungkin je kundo. Mak kau ini pikok cikai lagi ni orang garam dek itu orang pikok. Aku aje ke cikai misergali. Nenek kini ke nyuri ni sergali. Sukses macam tahu ahi. Orang yang guna kampai ni kaya kuasa mandang aku lain. Kita cikai kita mungkin utama grip kaya. Kaya orang jadi kalau pensionik semua tahu tu berkurang. Aje ke macam kurang. Kami ni kaya macam kerop cimbar orang tu ni. Kita cikai kau istimewa. Kita cikai kau jibek. Kita cikai kerop cimbar smoke. Yang ni. Kiri bijun kunyur development, kau cek yang macam power. Karena kalau tak bijun power, agen nyur bayshunik, imas agen nyur bayshunik dia kini sergali. Aku betul makin ni, my friend. Betul makin ni tu bijun tu, betul makin ni bijun bijun. Betul agen dia nyur tiru smoke. Apa agen dia kau kira pergi tak pergi? Aku cek aku very smart in terms of development. Omgir api agla aku kau, ni kau nyur ini, ni kini pension, kau kerja kerja macam mana lah? Macam kau kau ni kau, cuma tu kau ikut semua tangan berurus, agak mana loyal? Bill kau 920 4628. Sekian mahu cakap sekian sekian tori tati ayang gal, bawa itu bandai ni awal lah, korang tak abah ni aku, mam dayi, macam ni ganisa. Polisi ni rata ni, kuah macam ni jauh apa polisi ni ni tu ni kita ni luce gay. Arah ini, ni kasi ni, gaya tu saya guna tu gaya soji gay, agak jam gay. Kuah mizik mai pun apa kuah mizik.
0: Kongoi itu ada sih tayar sam. Jini lakuan ada naga itu arah itu. Aku kongoi ingno waktu itu mizik mana ada naga itu arah itu. Kau geru lega kita arah itu. Lakuan itu tuh kau nyor guanya isit. Kita nyor aja ni lakuan. Si kau buat metit. Alai ni gib kita arah itu mizik betah lekut kau tebingore negara arah ni. Tapi sih tayar kau nyor guanya isit. Asam jini kandu kita nanti. Kauntalo yunge tarehe lakwane till number 920-4628 till number 920-4628 dawa tajega stoi kio kiovasa yunge tarehe lakwane galiban kekilian bili na ba 2.3 million ya mispitali tagengengeldoret kunyorga nyaiset lakwana atlani bigtool chagua namgeone ko yungu tarehe taga mukta inde Jehova awa tajega lingoli emo kota gea egino asige gergele yungu tarehe lakwana tana agele ino poleni sana poleni poleni sana poleni lakini kasari agak tu gol ni kosa orang yang aja agak tu gol neitinya ni kuaci tarik telakuan atau nanggore negara aran siror gamur itu. Hello siror sekejap kasar apa game gol?
3: Jamge.
0: Kera aran.
3: Jamge lagi tu.
0: Agak sih gumne.
3: Kongo miskin apa yang tu nyuwur? Oh abu biye itu. Tiada orang kau kehone, tetapi semua itu boleh. Tapi nama tu kita orang lakukan.
0: Betul.
3: Harap kulai orang tu cuma kalau mungkin mesti lakukan kau limbah ini, tak akan hospital, kalau sudah tali no, orang marah cuci awak tu ni, level fok mami kerjai lagi, mana kelihatan? Oh, yang itu ni. Kip kita nama mami muka orang orang ni, kena tanya nak, wakil ni lari harap sike, anda ini. Kemana lalu nunggu ni? Kau mami tanya kerja kita alih capci, boy. Yang aku mahu jauh di mana? Aku ini aku gigi lagi overside. Overside tu yang ni ayam. Nego ke mahu aku lagi ni mami kerja. Nampak tu. Institusi malam ni cukup banyak. Kau ini bapa kau tim sokol dia. Negeri bangsa tu yang log dia. Ia kata kita kolej. Aku tim ni asal mami tengah. Aku tim dua malah lagi kotor. Aku tim dua. 25 ya, aku itu si 20 ya, tu juga itu dok. Nanti cuma gua jadi wakil ni. Oh ya, kita ni wakil ni. Aku mari mau erai ni. Yang aku inyun, ini dah tiba sisi. Aku mau ini kut cibu betul barang ngalai kita kat tem. Kaya musa angus kau mugi ni. Kau ni orang mau gua tinggi tanah barang rasta. Enam lima kamu itu. Aspiran inyun ni semua mengajar tapkan MP. Kau mau gua tinggi kut cibu kan? Kita ni barang Abraham. Kau tiada Abraham rasa, awak rasa kau ni cenderung betul tu. Kerja kau ni nak kau ambil tiaran tu. konyona mia mbili kwenye kukuitua mu akinyona tenda ose mami ile rabeni kika buwa betu itakenge kima eti kikuburu beni kukuburu beni uta soro tarite geni oi gati tui nyinge chapa kene cheke kanisa we
0: yongoi sabato njema
3: andaye nyoru utio nda we
0: andaye
3: nyoru utio nda we kurba atai niki kisir kule central rongana kalle nundos kwanye chua kikurana na msini bagi raun
0: Ongoi paypal na bala kwa nga mwae nwa go 920-4628 Til namba na atana Aki aga tukul nete na iti nye ne mining ne mami nge le nis mining umu wagi Tare te tuke ke buchi saki chek la kwa ni 920-4628 Inyo go go til namba na atana ne mochi ke tare te la kwa na atana Arab kembo enziwa Arab
4: this
0: Kemba.
4: Call is now being recorded.
2: Bishop Edu.
0: Mm-hmm.
2: Ak pastai go be mo ko kweta be mo mo mo si nyaga tina le jam gei.
0: Yararan.
2: Ko ngoi na fas mi ge go na ngoro na ni. Kete te buti ka ing che very cardinal.
0: Mm-hmm.
2: Ne tai ko gele to sa pointis che ba president en got up college in tegingen. Ko tare te president.
0: Mm-hmm.
2: Kete ko ra ile any elected leaders. To start the president in

0: The NBA playoffs are underway, and now you can trade every game on Kalshi. You can also trade on who wins each series, the conference finals, and the championship. San Antonio is currently trading at 19% to win it all, meaning a $100 trade pays out over $500 if they take the title. On Kalshi, you're trading against other people in a live market. No house, no odds makers. And as odds move, you can buy in or out anytime throughout the postseason. For a limited time, download the Kalshi app and use code PASS to get $10 when you trade $10. K-A-L-S-H-I. Kalshi. Trade on anything.
1: Pagi ko kan saya tahu ibu aku bawa di zaman kan saya jadi itu lagi nama kita yang kan saya bawa di bawah dia zaman kita nanti pun boleh izin.
2: Safi.
1: Aku ingat tiga aku bagi tu cara kita logo nak itu mana tu tu biasa corona zaman.
2: Di tajin something small.
1: Awak nak orang kual jinu zaman, mana ini magi yang suka ruh orang, mai sami betul dan tu dia biji tu nampak suka ruh, ya ni mungkin kita nampak ni kita ketemu.
2: Yang kau bet, kau bayi bayi ni, yang mami kau mandai kau kuya.
1: Orang ni bawaan jekin jemni oja mana, kau sendiri macam jemni kita layan bawaan jekin kami.
2: Iban.
1: Kau aja mana, jauh kan? Kau pernah nanti ribu mahu uter aku waktu narondon, biasa zaman narobat ribu kamu, kau aja mana?
2: Kongo ya, santai sana. Amat juga cut korak conference, ini mesti nol limbo conference. Nafas aku nungguin. Jutun gitu lagi muane. Une awan olan, awan olan. Pasti Ezekiel, entarak ya?
3: Oh, jaman tu belangat dia muno.
2: Ah, bye, kapisa.
3: Bungo kapisa itu tanya temungo di nomuan kawe di iya kase tegobor. Kau tu ada dia sebut jolgan, kau di segarat setiago, lalu tunggu. Alangit, korang agak tua, agak gundu, kami tu ada kau kata ni, mahu bungo itu. Asko ngajar tak ada kapisa jaman ni. Kau macam apa kecil, kau kacil sebui. Amu alara benda tu lele susuo nego sirta, oga amu alera staff so mula ni maga staff so mukimata tu lele arambe, esore so mukino dasar yang orang lega staff anguan, oga macam maji tu lele songi guys tengke, ini cuma tatu kali arambe nana utar tejo, aga sama kondo itu lo tibukuin, aga kondo itu lo tanzie isi, asih tu no buang kena utar tejo, kongo ini aku utar tejo terai ni, pasau buang kena udinyon, lipal susuo. Amin juga itu harus capture dulu. Oh, bungko kapan saja mak. Kau kau sekolah lebih ni, kapan sah? Kau kamu kau sekolah lebih ni. Kau baca makan naik cang. Kau lebih ni, kapan sah? Oh, kamu aku lagi nama di negeri sen. Aku ini o, aku berurut jitu. Bungko itu.
2: Iban kapan sah? Aku taruh aja ni, ni orang pasti Ezekiel. Kita awalnya ni nemingin mati sas. Aku ini kot koyam. Ya, kagilah cega coba arte jitu ten. Ya, gong gege itu magegeer, maka artet itu tuh deh, juga anggup matu deh. Lain itu orang bayi baru riye tago arit, tuh orang bayi cie tu kul, so gea gitu kul lihat tau gong mingin. Kau imuj kalian, ya imuj kau gong nembah artet. Sawa, right. Olimpo doanya keru, main gege arit enti bi, nama cie tarngale jang geng, kata nama cie week 21. Aga taraginye. Kata apa itu kami gigi kah mai nolan. Congratulations ibu cantikul. Jangan kasih ini ni ada. Kau ini ni ngali apa mana? Maka kita nampu begi begi mana? Hari lagi atau itu ke number two nampu begi begi. Kasanya mau. Mati western nafas yang ni nampu begi begi. Aku tanya yang ni nampu mau ni ada. Mati western nafas apa sah? Begi begi go 150,000. Sah sah. Mi bonus nampu 20,000. Ini apa tu? *406# tuge number 2 mama jao ta muongo siria nam gije ile tuge number 2 150,000 bigi bonus ko 20,000 migi na tesheni ngane tai ne jabot ko itioda ngingaloli mogere ji en tuga namba bigi ogale injini bigi 150,000 bonus ko 20,000 me alo gored Mataun mengarah itu, haiya. Amaje mama jawat refreshment machine. Amaje aku sih gong. Koi jidan netai. Kau refreshment machine ni juna mau gerici. Aku tak geng ke. Kalau kau cili ke online. *406# tu ke number 2. Pegi ageng ke. 150,000. Mangga kau tiga iger guna tu. Kegeris komnye. 150,000. Aku menang gitu, meeting bonus nabo elipu sek tiptem. Mungkin yang jalur atas siapa nih? Mami. Jadi nasi itu setagi bar.

0: Asante sana. Baba shaksa kwa algitio. Ngana mi simo ito. Lanto mge jute ma patrol. Ngana mi simo ito ni anungoni. Ema FM hello. Yes.
1: Wachama.
0: Toto kile chapa sio ndio ngada mono
1: Amigo mnyo wega vileta kakwama ni utochili kwana
0: Gai jutu wari
1: Kwa wakara lakota jutu wambe rume na mu
0: Ana mjini iji tukul mami yana maanga mjini iji
1: Aja kakwa ina mwani kano kwa wakara lakumara kule kakwa higiri le kakwa ina mwano
0: Ah yu nato conference onge balansen
1: Ego wato unota yamu negetezi yetu
0: Bye bye kabisam
1: Wega lebo lebo lebo lebo amila kicho wera ngebore hii
0: Yen
1: Mereka baru jual juga barang dia tu.
0: Suka mana le?
1: Mereka mana le? Kau cakap macam apa yang ada mulu ni? Kalau tu kita ni baru lagi tu kita nak mahu orang tahu ini tangan tu. Ia lakukan orang tu kalau cakap macam apa yang ada mulu ni?
0: Kangoi, asante sana. Conference bio bio. Olandu kulikiru, mea utie ni letestai kose tepe gen tuge number 2. Mea gotia isa aine kogeme tepe gipige nebo 150,000. Anago bonus nebo ilipu ushek tiptim. Michi jambo 767 agere kanyor bonus nebo 20,000. Chana mwa yosin yeko chita niko agere kitiwe ninguni. Anabu ibiki kako nyorjige bigibigi ishek. Kumu haiti changa besa 675 agere kanyorjige bigibigi enyono. Agotia magine nguni, congratulations. Michi jambo 114 agere kanyorjige agine enyono bigibigi. Congratulations. So kite setai kechile kitiyo *406# to get number 2. Na mbo bigibigi na mbo 150,000 ana ina bonus chota njibo 20,000 225 magereti nye bonus ini ya nbo 20,000 gerega uki jambo 176 kanyo uragine bonus ini ya nbo 20,000 so chill star 406# to get number 2 ina ujitha nbo 438 kanyo urjige ini ya bigibigi congratulations 150,000 icho angubuwa nesimo ingung direct mami yolebu numa ya wagun chairman utarag so komurwa direct 997 agere ka chitwa gine nguni pike ka se jona ko tiem so ako tinye ko to mo tiem amache ka sagi